Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz
4: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 0911732999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
5: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw.
6: Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
7: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Untuk beli tetamu Bahasa Melayu pada sesi pertama kita pada pagi ini, kita rehat dulu seketika. Selepas ini bertemu kembali untuk sesi yang kedua bagi beli tetamu Bahasa Melayu Sabah Terjala.

0: Pak Cik, Mak Cik, ngan kasat yang lama ini dah weh. Tepat 25 Pulis Pakum, Sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamerin bagi suhu jalan, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis mai buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik, mari jalan dengan kacat ya lah. Tepat 25 Pulis Pakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2599.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: tolong adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar-pendengar dan peminat-peminat semua. Hari ini dah sepesuk sokmo mai jumpa dengan Adik Fa di berita Rusia kesihatan kelumungan suka seksa rumah pita jala dah nak hari nak pagi hari senang. Dah yo hari ini betul dengan tepat 25 bulan Pasapakom 2560 milen. Betul dengan tepat betul dengan tepat 7 bulan Zulhijjah 1447 Hijrah dah. Jadi atau ada lagi prakman apa-apa hari 3 hari lagi dah nak masuk raya haji. Sebab raya haji betul dengan tepat 10 bulan Zulhijjah dah. Ha, jadi atau tak lama manalah kalau turut Jular Raja Menteri berkat dah. Kita turut Pati Tin hak Jular Raja Menteri hak Pati Hang Pati Thai berkat dah. Jadi atau masa lo ni ada setengah orang ni duk poso deh. Poso ke apa yang panggil duk kutip poso sunat deh. Bangkun hok setengah orang hok tak dia nak poso habis lagi hok nak tak dia nak gati pun boleh got lah mai gati dalam bulan Zulhijjah ni deh. Mari gati samung pada dengan apa lepas ada kita poso hok dulu deh. Ada hok putus ada apa deh. Ada hok uzur ada apa boleh mai gati dalam bulan ni deh. Ha. Jadi atau dekat-dekat dengan nak gapo nak panggil tu nak raya haji ni yang dito kita nak mai kecek dengan cara gapo reh ini reh kita nak kecek cara gapo reh gapo reh hari ni kita nak mai kecek dia tu kio kap orang panggil tu gapo make bekno reh dengar dekat dengan hari raya ni nak make bekno bagi kita jauh pada penyakit-penyakit reh hok nak sebab gapo sebab bom mai sapa gapo hari raya tesekan lah mudah-mudah lah tesekan raya ikutlah raya poso ataupun raya haji deh. Jadi kita makin nikmat kita ni ya gapo ya sedak deh. Ikut ying mari cuang dekat-dekatnya tesekan baik ni kata kita yang kita makan sungguh-sungguh, makan sedap sungguh-sungguh. Tak kira tu, contoh sekarang lagi belum dah sesekan ni pun bagaimana kita ni, bagaimana apa, makan ni kita sedap berlaku dah. Jadi tu, hari ni kita nak kecek lagi penting dengan for orang panggil apa, hok yadi orang panggil tu, orang hok nak yadi kulum siang, hok nak yadi penyakit-penyakit kulum siang, dengan orang hok yadi nyakit dah pun boleh dengar, apa orang hok tak ada yadi pun boleh dengar juga dah. Ha, dengan orang panggil apa, dengan sebab tu kita semua ni, duduk dalam orang panggil apa, duk panggil atau duk dalam orang panggil duk makan dengan makan ni hok bening belako ke duk di kita okat hok kita nak yadi ataupun klu hok gapo orang panggil jalih hok kita nak yadi pio hok nak yadi persen nak yadi banyak ataupun yadi sikit gitu dah. Ha. Lepas tu sebab gapo sebab dia kalau masuk gapo pian masuk ayu haji ni kita ada gapo dah kita ada gerbel dah. Ha, buat ada gerbel you kena ada menu belako lah bangkun menu demo dah mikir roh tang tebelong nak grebe ni. Ha, belum nak grebe dua igah gini ni duk mikir roh kita nak buat menu gapo dengan raging grebe atik dah. Ha, jadi tu pas super kita tahu dah ke tahu nak tahu ni ke ada bulan ni yo dah hot tu. Ikutlah orang fakir miskin pun boleh makan daging sedap-sedap juga. Oh, orang ada duit pun boleh atau panggil tahu boleh orang panggil tahu boleh derap orang panggil tahu wasok air atau boleh kita boleh apa boleh wi apa boleh wi orang panggil boleh bericak wi deh ha ya seni hati dah hok tu so deh tapi hok nak wi orang panggil nak wi ingat ke ke nere hok makin ni deh ya to walaupun kita ni walaupun ke kita rasa tu kita dak dinyakit apa kita nyakit walaupun kita rasa apa tak apalah setahun sekali ya tapi kamu setahun sekali dia kalau orang tak ada nyakit tak apa lagi tapi dia kalau orang hok apa orang dia apa orang hok jadi kelum siang apa benih hok nak jadi hok bomo tu ni dek kalau ada piah ke pesak lah pesak tubuh badan kita gi mah pita dah pesak darah pesak kuam dan ikutlah pesak apa-apa pah dia kalau bomo tu ah, kak weh yo duk dalam kelum siang ni. Kita duk dalam kelum siang kena beringat sikit. Bama nak oyak lalu lah beringat ke apa. Mula-mula hok bi ke hok bama nak oyak ke ke makin ni dah. Sebab makin ni ni yo bukan orang panggil tu yo di kita saja yo sebab tak ada pio pun boleh ambil makin ni sumak lah mulut kita. Kita tangi kita diri dah hok boleh anggap apa hok ambil makin ni boleh mulut kita. Pah kita nak gi kita nak thot cry orang panggil tu nak wisalah ke pio pun tak leh sebab kita diri dia orang makan
kita digi makan pas kita digi pun kena ada nyakit. Oh ya dia nyakit. Jadi tu kalau kita ingat atau kita sayang tubuh badan kita, kita tu si ada nyakit bukan tu si we makan tapi we kita makan we pade-pade. Ha jadi tu semua makan ni sebab kan lagi dah tu oh makan ni sedap. Tu hewa akan ni dah bangkon atau hodok temu-temu kon kai dah orang yang sakit mari ni dah ya tu. Dah makan ni tu hewa sedap dah tu hewa tu hewi kita boleh makan. Kita makan, ha, dia mati tak boleh makan dah. Ha, dia mau kecek bangkun, kecek mudah-mudah kecek betul. Tapi nak royak tu, dari selia kita bukan atau suruh makan, makan ni. Kalau kita tengok cakap-cakap dah dah makan ni, untuk we makan, nama makan ni dah dah. Nak we kita boleh makan lah. Tapi kita nak makan, makan back no. We talk jadi bahaya kepada tubuh badan kita. Ha, gitu dah. Jadi tu, pahak sebuah kita ingat semua. Kalau dalam hak, dalam bulan apa? Dalam hak kita duk buat. Kalau masuk, apa dah kaya haji ni? Bangkun buat menu ke apa? Ada berlaku dengan bakar eh. Bakar daging. Suk buat suk lah. Bangkun buat cabu. Ha, jadi tu, makan semua sungguh eh. Jadi tu, ikut makan. Ying suk back ni. Hak kena back orang panggil tu. Hak bahaya sangat. Kalau pihak. Dalam orang yang tak ada nyakit pun super juga dah. Sebab apa? Lama-lama kita makan yang tak saksum lah tubuh badan kita. Berlama-lama kita acemong. Wah, kita duk gagah lagi. Tapi nak ayak tu, orang panggil tu, kita nak tengok kata kita ni, nak tengok, nak kat uang kita dalam anak kot kang nak ik happy kang nak. Ataupun puluh tahun masa puluh tahun depan kita nak tengok kita suka pap kita ni baik mana lah. Suka pap kita baik mana dalam masa 5 tahun depan ataupun puluh tahun depan we kita tengok kedudukan kita lolol ni kita patibat tua baik mana. Jadi tu sebab tu bangkun tu yang kata yang agoh gi masa depan kita dah agoh gi kita kek awam percubaan tapi nak ya tu lai-lai kon ti wes ke apa panggil to waso tersa dengar apa panggil apa dengar sing ni dengar sing ti yang mikir เมื่อ 5 ปี ที่ แล้ว apa panggil ha kiyo aja you nai apa panggil to dalam masa 5 ปี ข้าง หน้า doh tapi yo mikir to เมื่อ 5 ปี ที่ แล้ว yo waso tersa dia mikir bening sebab gapo ko kita tak ada nyakit kita mai dia rusak arela kita tak tahu dengar apa panggil apa kare wa apa panggil to ko apa panggil sing ti kita ได้รับ mengenai สุขภาพ bagi kita tu panggil สุขภาพ bagi kita kau ni kita แบบ aja yang ไม่ rusuk wa man pen man mi man samkhan ataupun ya man pen prayut samrap kita jon kwa kita nak waso kita ni tak segar ikutlah tak segala segi gapo pong banyak dak segala tak segi tubuh badan sebab ramai orang sakit hok kita dak temung dah. Dia kata tak ada nak gapo li ma kau ya to tak ada nak gapo li lo ni nak wi nyakit hok ya di ni sia ataupun ada hengo yo sebab gapo bo kita ya di nyakit doh cak ti kita sedak boleh duk makan sedak ataupun kita duk rasa sedak gapo semua tu kita tak boleh nak makan doh. Hai kita chang apa panggil chang nemnak tengok dah kata kita satime tengok kata kita nak makan-makan ni patu kita nak care kuap kum makan we hai apa makan sedap boleh tapi kena ada cupcake yo boleh we kita boleh makan semua siapa kita siapa suk dah rezeki boleh kita makan semua makan boleh ke panggil apa makan prom ke apa panggil apa sukapap kai kita tu keng reng jadi tu makan we are zak macam makan we are bahaya dah ก็ คือให้ kita คิด ว่า kalau kita makan we are zak kita tak ada kin kong aroi somo sebab gapo tubuh badan kita pun tak ada yang nyakit apa kita orang segar ya boleh makan gapo boleh makan lakon nak pergi mana pun boleh pergi nak pergi jalan situ sini pun boleh pergi ke kodi man je kwa we kita chang nam nak tengok situ pas dia kalau kita tu kita nak chang auto ni lek kita nak koning we sedak lu kita tak kira lagi masa depan 5 tahun depan ataupun 10 tahun depan nak jadi baik mana je bok wa po ไปถึงซาปามาโซตัวคิตโตจะรู้สึกเลยว่าการเงินปะคิตโตจะซาในสิ่งที่คิตโตคิดสบับบอซาปาคิตโตสาเกตเมดอเขาคิตโตหนอกมาเก้ตักเล่นหนอกมาเก้เขาคิตโตดูสกาตักเล่นเขาคิตโตดูเวสโซเบลวัตุเบลวัตนิงเบลหนอกกิจาเลสิตูซินิงเบลกิเตงก์กับบอยปังเงี้ยนี่อามะตัวเฮวะโมเล่เนาะกับบอยบุเกะกับบอยปาตากับบอยก็คิตโตดูสาเกตเม
sikit pun tak rasa nak pergi dah. Ya, kita tak segar. Ingat, try ingat. Kau care-care kita demen sikit-sikit. Kau kita demen sikit-sikit. Oh. Ha, ingat tu kau kita demen sikit-sikit. Care nak demen, nak gilik luar. Sebab ni kita rasa tak ada orang yang nak pergi. Nak tubik luar rumah pasal malas nak pergi. Ha, deh. Tu demen sikit-sikit lah nah. Tapi kalau awal, atau kalau kita ni demen, sebab sepengah ada nyakit, apa panggil rok, gerang. Kita nak kecek ni deh. Ha. Nyakit ni ya jadi ya di masa lama. Sebab apa? Yang nyakit ni ya jadi nyakit ni hok panggil tu ya tak nampak nyakit hok kita gecek rok derang hok kita duk jadi-jadi. Gapo tik rok derang kita duk oyak ngamain ngamakin ni. Ha, adalah kan rok bawang, kencing manis, darah tinggi, lemak le darah. Ha, nyakit geli hok duk jadi-jadi hok. Semua ni ya jadi-jadi dah hinok gigi kok nyakit geli nak gigi kok gapo deh. Mari lagi hok jadi nak jadi lagi hok panggil apa nyakit. Gapo ngeno keno deh. Hok dia mesti ngeno tu. Orang panggil sosial ni ama prik ama pat kita duk kena tu. Ha, kalau kita jadi sampai situ dah tambah ada jadi dah kita okat tinok onok sian nak hengok tu ada. Tapi orang panggil gapo? Persen hok kita nak jadi pengaruh persen supaya kita duk segar ni payah. Jadi tu sing ti kita kuan ti ja hai kuam samkan ne wi kepentingnya tu ko ke kan ti kita wa ben apa boleh wi kita duk tok jadi nyakit ning. Ah. Pas lama lagi dia orang mah kita dia atau doli. Pas kita bangkonnya tu kita ada panggil apa? Ada titih. Ha, titih dia mata titih lah. Titih kencing manis, darah tinggi. Ha, titih dah. Dia ada dia kecek back kampung lah. Panggil tu titih teluk. Ha, tak kena. Gapa? Kita ni, orang tua kita ni tak ada ni sako. Tak ada so ya sako hok wih ni. Sebab nyakit-nyakit ni. Ha, dia mengecek back buat main suka-suka main gitulah lah. Ha, jadi tu, nak ayak tu nyakit ni. Kalau hok mainnya titih persen ya prakman. Tak lebih ada 10%. Kalau kira-kira dalam satu orang ni, 10 orang ya hok nak jadi dengan sebab dengan ya jadi titih. Macak. Orang panggil tu macak. Pantukam. Ik gapo ik 90% tu mari cak orang panggil mai cak petikam hok yo luan-luan le ya orang panggil tu cak keduduk ke makin ni hok yo duk makin nak nahi sebab gapo kita kena makan kena duduk petikam dem-dem tu tuk wan kita wak bet biasa nak nahi somo sa somre 10 20 pi bang kon aja dia mari pen kok mo muda tapi dia di kok mo tua dah. Ha, kalau kita jadi deh. Supaya kita nak yakta kita jadi. Lai-lai kon jadi. Bukit tu gapo jadi. Ya bukit tu usah ke kita saja deh. Ha. Sebab yang nak kita usah di mana lagi? Tusah di anak cucu lagi. Sebab kan nak kena klik meduk tengok kita. Cerak dah deh kita ada anak cucu nak we tengok kita masa kita tak rok deh. Oh, biasa kita semua ada anak cucu nak kita kok kad wang. Panggil tak kad wang nak we anak cucu ni boleh klik meduk tengok kita masa kita tak rok. Tapi masa tak rok, panggil apa? Tak rok kita tu kita yang hai. Tak gok cak. Orang panggil cak dengan umur panjang. Mesti tak gok dengan sebab kita yang kenyakit. Kita yang dinyakit dengan sebab kuam. Orang panggil kuam tu kita main kit. Wah, anak kot kita cepin. Orang panggil kuam. Gapo? Kuam hen ke tua cak. Sing ti rau yak. Yak tam nak ton nan bet tu. Ha. Sebab cahaya lah semua orang tua. Tak ada piyo pun nak wik anak cucu main susah dengan kita. Yalah tak? Ha, nak main susah dengan orang panggil nyakit kita. Sebab apa dah susah dah bukan atas pukul sekolah dah atau kena main belah kita. Bangkun kena tubik cak kijo mari tengok. Pah, kita kena tubik cak kijo mari klik tengok orang tua. Duit kena bakar. Kijo tak ada nak kijo. Ya, dia orang panggil apa? Dia panggil panha. Ya orang panggil hok ni dia panggil panha cak sak orang yang dinyakit song pon to orang panggil to sedekit cak to orang panggil to tana orang panggil to ya no sepengah dia bukan nyakit ke skoda tu ya dinyakit pas yang nak hengos penyakit demi nyakit ticia ni noi makan ubat hengos dok nyakit ni dia nyakit jadi panye berjadi dah dia payah nak sia dia payah nak sia dengan sebab kita diri juga. Sebab bangkonan yang dinyakit back ni dah pengkaya. Nak-nak tu. Malahan kita tak boleh nak buat kita duduk makan back ni dah. Dia wasa nak makan.

Ya lah kata kita nak make kecek cara gapo panggil orang okay, hok yang di nyakit makan hok mari di makan ni deh. Seng nyakit ni nyakit ama preng ama pa deh. Hok yang di. Seng nyakit ama preng ama pa kita nak kecek ni man ko keut jak nyakit gapo mulo-mulo bau orang hok yang di kencing manis darah tinggi gapo bae ni deh. Hok keut jak bauan kuam dan hok yang di deh. Pa. Gapo orang panggil to nyak nyakit ni bangkun tu dia motor dok dia tak ada biasa ya di pun nyakit kencing manis darah tinggi tak ada temu mama temu banyak hok mari temu ke apa ko yo ya di kena siapa masuk mepita sebab apa sebab lama di orang kita ni tak ada mai peksa bangkun mai ke mai mepita le sebab apa bodoh memang ke hubak saja dumo bodoh memang ke make hubak saja dumo deh jadi tu tak biasa mai peksa kuam dan gato apa ya bo gato kuam dan kita ni kita duk le segi orang ku duk siang kuam gapo darah tinggi ko kan kita ni duk dale kelum siang kecing manis ke no bangkun tak gi langsung takutlah dia nak mari mepita anamai nak gi anamai gitu se tak kena takut temu nyakit tapi boy adi dah jadi teruk lalu jadi teruk bag mana jadi teruk naik korang bag nyakit yang adi lama dah nyakit hodi adi kecing manis darah tinggi tu duit adi dah tapi kita tak tahu bawa mari pok kali guh kan kau yang diteruk dah siapa yang kena main mepita bawa temu kata kita ni yang adi kecing manis yang adi darah tinggi mari sebab tu jadi jadikan sutai boleh jadikan kecing manis darah tinggi lalu dah peksa bangkun yang diteruk siapa yang kena cak nyakit ni sebab nyakit ni orang panggil tu nyakit hok mari orang panggil tu mari senyap-senyap mudah-mudah deh. Yang itu nyakit orang mari senyap-senyap. Kita tak tahu kalau kita tak peksak. Sabik bangkun tu dengan mai tak si peksak sebab takut kena makan ubat. Tak si peksak takut kebo memurih. Tak si peksak takut buat tahu dah jadi abang apa. Jadi keriak apa. Jadi tak waso kat abang apa. Waso takut abang apa. Jadi tak apa ni mikir banyak dengan nyakit ni. Lepas kita nak kijal lagi. Ada anak cucu lagi. Baik tu dah. Tapi orang panggil tu mikir ni. Ya tak kena. Ya kena mikir tang terek. Dah kata ke apa. Ya kena mikir tang terek tu. Kita tak si adi. Kita kena buat baik nak tak si adi. Bukan tu. Belah kita tak si tahu. Ya adi tak adi tak si tahu. Sebab ramah dah. Hadut temung dah. Kalau mau pita jalan ni ramah. Hadut temung. Hadut ya adi tu. Bangkun mari dengan perawat ni berlaku. Sebab tu apa? Sebab tu kena tidur mepita. Mari jadi teruk dah. Bangkun mari sebab dengan tak khabar. Bawa mempesak-pesak hari temu kecil manis. Temu arah tinggi. Baru ya. Temu. Mari mepita dengan kena tu dah. Jadi amat perut amat pat tu. Bawa mempesak lagi. Oh dengan buka gapo dah. Jadi amat perut amat pat cak. Darah tinggi. Tak ada biasa makan ubat. Kecil manis ada dah. Ada lemak dari darah banyak. Baik tu. Jadi tu gapo panggil tu kita ni kena hai kuam samkan sikit. Ying lolo ni bukan tu jadi demo gitu duk takut dalek orang panggil pun dalek orang hok. Omo banyak dah. Omo apa? Omo 40 ni 60 bangkun masa ame dulu tu jadi omo 60 banok temung dah. Lolo ni omo 20 lebih pak dah. Omo 20 lebih ada hok kena apa belah pala dah pak dah hok jadi. Sebab tu gapo kita kena ingat tu makin ni lah ni ada supaya ambil dulu lah. Ada makin ni tu makin ni ning je gi wak bek. Orang panggil tu preruk bek tu preruk bek ning bosan tu saning banyak sikit. Kita bukan tu makin kali guh tu ya di lalu. Ya kena cair orang panggil rakyat wela ni kan saksum. Bakal masa bermakin semua kita duk wahir bagai makin ni bangti. Hak tak ada zat ni ya sedap. Makin ya sedap ya tak ada periuk mana ni ya sedap lah. Sebab mama fok kanak-kanak budak wahir makin tu. Ya sedap. Hak ni ya sonjai. Kalau fok mama, fok becing apa ni. Kalau le budak nak temung dah le budak. Dalam budak le ni ada roktai dengan sebab makin ni bek ni. Jadi tu makin ni kita kena ubi kepentingan sikit dah. Jadi tu kena makin gapo ni kena orang panggil tu kena hai kuam samkan sikit. Lepas tu dah tagi ni kita nak main dengan hok gapo orang panggil tu. Kita main dengan tu amat perik amat pat ni. Yo orang panggil tu. Kalau kita bangkun tu tahu atau ke ya di akan bek ni tak tahu tu ya ye ya di bek no ya ada bek no te akan yo bek mana te tadi kita mai dengar di kepusingan yang kedua tadi dah ya.

0: Bincang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk di kupusingan yang kedua di dengar berita resia kesihatan kelumungan suka seksama pita jala deh. Saat ni kita duduk kecek kau pengen kerenam banyak dah deh. Jadi tu pusingan yang kedua ni kita nak mekecek mai kena deh kata nyakit ama prik ama pat ni yo bek mano deh. Bang kon ke nama behe apa pengen tu kena to yo ya nyakit ngeno dia momo hita ni ada ngeno bet ni ada tok khabar bang ko to ya dia to ya dikebas deng sekerak ah dia mudah kena re kebas sekerak tubuh ha bang ko to mari ada tak khabar lalu dah ya di ubah bang ko to ubah duk dia duk kali bet ni biasa start so gubah gi kali guh lalu dah ada juga ha ya di to nak tahu atau nyakit ni geno boleh yang di bed tu dah. Ibu kita kenal dulu atau dalam tubuh badan kita ni ada enjing hok besar hok nanti kuat kum ke apa. Kuat kum mengerti jadi kuat kum semua tubuh badan kita hok nak kita gerak. Kita kelip mata, kita wasa nak makan. Kita boleh nak pergi, kita nak pergi kutuk, nak pergi. Nak pergi kiri, nak pergi kanan, kita duduk nyawa. Nak yak tu, ya ada so, sebuah gawat panggil tu, panggil awal ya wak lak, mudah-mudah dah dalam tubuh badan kita. Kalau kira dia mata gapo dah, gapo, jadi awal ya wak lak dalam tubuh kita. Ada orang atau wajai dah, hati, hok nanti suci lihat. Gili apa, gili yang semua dalam tubuh badan kita. Hak tu satu deh. Tapi nak wayak ato enyin besar enyin hak nanti kuat kum orang panggil tu kan temengan dalam tubuh badan kita iaitu otak deh. Semong. Sebab semong ni ya minati kuat kum semua dalam rangkai kuam kip fikir kita. Kita duk boleh fikir, kita duk tengok nampak gapo baik ni deh. Kita nyawa, kita gerak, kelip mata, paling kot kiri, paling kanan, tunuk, ikutlah kita nak buat apa ni, yo kena sangkan di apa, di otak belakang. Lepas tu otak tu yang nak apa, yang nak buat kijau boleh, yang kena bakar apa, yang kena bakar darah. Darah pilih bersama, apa kata minyak. Minyak untuk enyeng nak buat hijau, mudah-mudah dah. Lepas yang song liat pergi kot mana, nak pergi siapa, cak, apa yang panggil cak, huacai kita ni dah. Nak pergi hantar pergi di semong kita ni, ia kena bakar apa? Ia kena gigi jalan mana? Ia kena bakar lot lewat. Lot lewat tu, piap semen ke apa? Ia panggil peli. Peli ataupun tali royar. Hono wogi darah gigi di otak tu. Kalau apabila royaning, yo jadi ke apa? Yo sumak. Sumak tu ke apa? Sumak dia tu darah nak gi panggil apa nak gi liang semong kita tu tak pade. Tak pade deh. Boleh tak pade merai. Semong khat leut. Jadi tu semong kita ni jadi tu orang panggil tu ke pawa deh. Leut pai liang semong tak cukup. Bo tak cukup bila tu nak ya otak ya kena bakar darah, kena buat hijau, kena bakar darah belak sokmo deh. Kena bakar orang panggil mudah, kena akan minyak sokmo. Jadi apabila darah dia tak boleh nak jalan lagi di otak, dia nak buat wi otak suaneng. Kalau kita, kalau darah tak boleh nak jalan lagi tu siang hai, punah. Apabila dia punah, dia nak buat wi sumo tubuh badan kita, kalau duk kuat kum dengan otak suanan, tak boleh nak buat hijau. Leh tham hai rang kai suan nan hok kita tu jadi apa kebah. Hok dia mau duk atau kebah kreng sik. Kebah kreng sik tak leh nak akik tangi. Mulut reyok. Kecek tak tahu tak pehe. Kecek tak pehe. Idea lenyo tu baik. Mata tak leh nak apa tak nampak. Kelabu tak nampak. Tak leh nak apa tak leh nak katuk. Tak leh nak sangkan ke apa dah. Dah. Kecek tahu akik tangan kaki tak boleh nak pergi lah lepas tu. Sebab apa? Sebab semong hok duk kuat kum suan nan yo siahai kering neng. Ik kering hok belah liat gi hok belah liat lagi hok tu yo kita duk boleh gerak sebab ik suan neng semong ik suan neng hok kita tu belah liat suan lagi tu tak apa darah boleh jalan lagi molek. Nak yak tu yo buke kek orang panggil orang darah hok gi liang semong buke sorak nah yo banyak orang yo banyak. Yo ada hok tu gi liang situ hok tu gi liang sini. Pah yo bukan tu besar seperti tali goyah kita tengok hok ni agak panggil tu kita priap-priap tapi nak ayat tu kalau bila apa mana hok mana yang gi sumat tepat suan samkan yang hok di tubuh hok hok nak gi apa panggil tu hok nak gi liang otak hok nak gi liang otak tu gi sumat suan samkan pun merai man ke le tam hai rang kai suan nan hok kita tu tak leh nak buat hijau. Ha, ni ke bahaya yo. Pas kalau kita gapo hok selagi deh ko ke hok sumak ni suanya kita nak jumpa peraman 70 sampai 80% 70-80% suanya yang je nah. Ha, suan ik peraman 20-30% tu kita nak temung dalai gapo sel leut ni semong te yo pecah hok ning dia yang pecah yang nak pecah di otak dah yang pecah apabila pecah cerak dah dia pecah yang nak tam hai leut darah jadi gapo. Ha, boleh pecah dalam otak tu darah yang pecah tu bilik duduk luar mai dia yun sel leut kita nah. Ha, lebak hok ni kau ke panggil tu hok cer dalam sel leut hok dia mata ngena tapi kena gapo kena bangkun hok kena belah pala gapo tu. Ha, sel leut ni semong tek tu hok tu pecah seng jumpa yare yo hok ni kerani ni nak jumpa dalam orang hok yang di gapo yang di darah tinggi. Ha, sunya darah tinggi ni adi bening maka le song pon to panggil tu to pawa ki kita yang di tok khabar bang kon sunya yang di sunya kalau pecah ni ti je banyak-banyak nan yang di tok khabar lah yang di selok bang kon ko duk dia lom lom pai le แบบ เนี้ย บางคน แบบ กะจุ นะ เกิด มา แบบ นี้ ซึ่ง มัน เกิด จาก ที่ กิโต ไม่ ได้ สังเกต ที่ โย บอก ว่า ที่ เรมอตอร์ ดาว ติง เหี้ย มัน คือ เป็น โรค ที่ ยาเก ที่ มา แบบ นัก ข่า และ มา แบบ เงียบ ๆ tapi mari ปุ๊บ mati kalau mati คือ mati ได้ เลย kalau pikan คือ pikan ได้ เลย ยาเก นี่ โย เป็น ตัว บ่ ยา ดี ดอก มัน ความ รุนแรง ของ โรค มัน banyak อ่ะ sebab กับ โย ส่ง ผล ต่อ pikan dengan เสีย ชีวิต เลย ซึ่งมันคือสิ่งที่กิโตไม่มีใครที่อยากจะเป็นเมื่อพี่ได้การลูกกิโตเองกับว่าจะดึงโกกับแบบเนี้ยโอกาสที่กิโตจะกลับมา 100% มันยากแล้วแน่นอนแบบตัวใดอย่าดีนี่เลยเราหาเดี๋ยวนี้น้องวิคณามุดหัวนักวิตาเดโมคณามุดหัวอย่าดีโตการลูกพี่โยหดตะมุงอาการที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเขาเดี๋ยวกามันเดี๋ยวดูตาหัวแรงอาการหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวยกแขนขาอ่อนแรงกับแบบนี้kita nak pergi mau bawa kampung tu boleh tapi we kita buat pergi mau hospital dulu. Ha, we harap semua buat pergi mau hospital dulu. Ha, buat pergi mau hospital we bawa tengok pesak tengok dulu. Ha, sudah tu kita nak pergi halak ke bawa we klik pun nak pergi halak apa boleh lah tapi mitok we bawa pergi mau hospital dulu. Kalau pia tak leh nak pergi mau hospital supaya semua we ingat lalu dah kalau pia tak ingat deh tano di dinding tano di mana boleh ha deh. Kalau kita tak ingat 1669 deh. Tu lalu dah. Ah, dia kalau nampak pihak ada akan baik ni, we cepat tu mah pita dulu mula-mula deh. Ah. Ba. Sing samkan ko ke kita hok nak goyak deh. Gapo roh makin ni nan le hok ti ja song pon to nyake lau ni. Ah. Makin ni hok nak we to yadi tu. Yadi to kalau kita nak makan deh, fok bagi lemak, bagi popong deh. We kita bank-bank ni lah mudah-mudah kalau kita nak makan gaya haji ni deh. We makan daging boleh tapi mitok we ada ule banyak. Ule pun we banyak juga. Pak kalau wak sup, wak gapo ni mitok we kan apa? Mitok we hok nak hirup sup we kurang lah sikit deh. Sebab sup yang lemak yang pun banyak gapo bank ni deh. We ke nak makan lah tak ada atau tak ada atau gapo tapi we make we pade-pade. Cimolek tu we boleh panggil gapo bank chan we ada bank no bank pinge we ada panggil 211. 2 gapo? 2 suan rek tu hok kita duk we sebuh nasi banyak we ada ulem. Nak makan boleh buat spomiang ko dai nah lolo ni gue mau wahai dai. We make ulem we banyak. Sebab gapo ulem tu yai ahad apa panggil? Yai ahad dah le yo apa panggil? Okey panggil apa? Okey panggil yai ahad hok duk dah le ulem tu dah. Yo nak buat we orang panggil apa yo nak celo ke okay, jadi kecil mani pun celo kan dud gapo eh dud sim leut masuk le darah yo nak celo batu selagi kalau pi hok makan lemak gapo be ning yo nak panggil apa yo boleh dak orang panggil apa boleh dak cap lemak hok nak masuk le darah kita tahu boleh dak cap boleh dak banyak semua dak tapi nak to yo ko yang di kuati kita tak makan ule langsung deh jadi harap mi tok semua lah ikutlah orang segar orang hak ada orang hak tak ada nyakit langsung orang hak dia di kelum siang ataupun orang hak jadi nyaging orang hak jadi nyakit dah mi tok wi jago makan ne molek cuang gayo ning bang kon dok le orang panggil bomo tengok dah atau sedanakan gapo darah gapo okey dah ប៉ះណក់ម៉ៃលុះជុកោះនេះនេះកោះឈួងអាយោនេះហើយឌីតបងមកក្នុងម៉ៃក៏ទុមូឡាបងខនដកដកម៉ាក់គេហូបាក់បងមកគូគេហូបាក់ដល់ក្នុងម៉ៃតាមកហូបាក់មូឡាចាក់ខែพยายามឃុំមកលើ 3-4 เดือนម៉ៃលុតខែ1ครั้งកោះឈួងអាយោក្នុងបោះហូបាក់មូឡាពូឡាde jadi to haga sumo jago makin ni jago kesihatan tubuh badan kita tik deh sebab gapo sebab tubuh badan kita ni jadi amanah daripada Allah deh ha kita nak makan kita nak gapo kita nak makan kita nak bang kita nak berehat nak apa wi bang apa tidur tidur wi cukup terlalu banyak tidur banyak lajak pun tak molek tapi tidur wi bo badan deh ha 6-7 jam wi boleh deh nah, patu makin ni pun super juga. Super semua kita royak. Makin we bobo pada. Kita tahu you lelek kata kita nak makin taruh mana. Tapi ya duduk di kita. Ya nak ham cai kita tu. Boleh tak boleh kedok dah. Ha, jadi semua tu. Jadi hari ni dek fada nak kecek nak pesel taruh ni lah dah. Kalau ada salah silap gapo tu. Minta maaf katik dah. Ha, apa? Selamat hari raya. Ada ada haris. Jadi tu. Kalau kejap salah silap lagi. Minta maaf belakang semua. Pendengar-pendengar semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Po Cik, Mok Cik, ngan kasat jalan mari dah weh. Tepat 25 Pris Pakum, Sapa tepat 4 Mitunayun 2500 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamerin baris sehudala, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat je lah. Tepat 25 Pris Pakum, sampai tepat 4 Mitunayun 2500 Nek Plus Mila.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala Radio untuk anda.
6: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

Anda sedang mendengar Sawatoy Dala Radio FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytihari Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawatojala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawatojala.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bi Mustafa, ikh maqasidana, wafir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Pertanak

0: Pak Cik, Mak Cik, ngan kasat yang lama hidup weh. Tepat 25 Pris Pakom, sapa tepat 4 Mitunayun 2599 ni.
1: Dalengan, kita ada banyak kegiatan. Ada belagok budaya, ada pamerin baris sehudala, dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni, ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback, kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam, kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Pak Cik, Mak Cik. Mari jalan dengan kacat je lah. Tepat 25 Pris Pakom, sampai tepat 4 Mitunayun 2599.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: ปอจีมอจีงานกาชาดยาลามาอีดอเวตปะรบลิโมพฤษภาคมซาป้าตปะปะมิถุนายนหวยบุริมาตัวแนบรสมิแลนิ่ง
1: Dale ngan kita ada banyak kegiatan. Ada belagu budaya, ada pameran bagi sahujala dan juga ada kedanawa kacat. Tahun ni ada banyak hadiah besar. Ada kereta Honda City Hatchback. Kita juga ada Toyota AT dan banyak lagi. Dan juga setiap malam kita ada artis main buat persembahan di atas petang.
0: Jangan lupa deh, Mokci, Mokci. Mari jalan dengan Gacat Jala. Tepat 25 Pada Sepakum, Sapa Tepat 4 Mitunayon 2005 Tuhnep Rosmila.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

0: Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempatnya 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik.
1: Good

Cina. Sama-sama kita ikuti ruang pedoman hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang. Mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan ruang pedoman hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang kepada dakak di luar sana. Pada petang ini dakak masuk menjumpa pulak bersama dengan bawang tu orangnya pedoman hidup. Lepas tu tu orangnya ni jangan lupa lah. Kita akan jumpa setiap hari lagu ni daripada J pukul 4 petang. Lebih kurang dakak sampai J pukul 5 petang. Satu J di Kelomi FM 95 MHz. Sawatah Jalan merupakan ruangnya Bahasa Melayu tempat teh 24 J dakak. Lepas tu hari ni apa khabar dakak di luar sana, semoga semua tu berbahagia belako, mikamsuk belako dakak. Semoga semua tu dipanjang ke umur, dimurahkan rezeki, dan juga jangan lupa minta bagi semua tu syukur selalu. Syukur dengan apa yang kita ada, syukur dengan apa kita boleh makan hari ni, syukur dengan nikmat tu yang kita beri kepada kita tu. Sebabnya kalau kita bersyukur, kita tak ada banding tiap-tiap dengan orang lain, hidup kita pun akan bahagia. InsyaAllah kita akan bahagia selamat dunia dan juga akhirat, insyaAllah dakak. Lepas tu pada petang lagu ni seperti biasalah masuk mari jumpa dengan bawang, kita akan kira-kira berkenaan konfikan ataupun berkenaan orang cacat dakak. Petang lagu ni kita mari jumpa lah seperti biasa dakak. Lepas tu sebelum kita nak kongsi beberapa berita pada petang tu, kita rehat dengan lagu dululah. Kita dengar lagu dulu, lepas tu jumpa lepas ni untuk sesi yang kedua bersama dengan Bawang Tok Orangnya Pedoman Hidup.

0: ถวันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิวบวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิวบวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Ya, dan alhamdulillah masuk maju prop-prop bersama dengan bawang pada petani terorangi pedoman hidup. Patut tak orang ini jangan lupalah kita ke jumpa setiap hari lagu ni dakak daripada je pukul 4 petai. Siapa kau je pukul 5 petai. Satu je dakak di Gelame FM 55 MHz. Sawata Jala. Merupakan ruangnya bahasa Melayu tempat teh 24 je dakak. Lepas tu untuk pada petani apa nak masuk kursi bersama dengan kita dan akak berkena cara untuk kita nak we ru tau tansu kepada orang tua dan juga kepada kon pika dan akak sebabnya lah ni kita tak boleh nak menafikan lah tapi kita tak boleh nak parisik dan akak berkena social media lah ni kita semua main belakang main Facebook main tu main TikTok main Instagram tengok YouTube dek kakak. Nah, lepas tu lagu mana cara untuk tengok main social media ni dah akak biru tau tansu tak sewi mudah kena tipu dek kakak sebabnya learning banyak call center micha chip tak kok tu kok ning tak kok ning kok tu dek kakak jenis banyak kau jenis kita kena yut pak karo ni untuk kita tak sewi mudah tertipu dan juga kita boleh main social media kita tu dengan bahagia dengan sang-sang dek kakak. Lebih baik kepada orang tua dan juga kepada konpikan. Kita kena bingat sikit lah. Sebabnya micha chip ni panah dah kok. Jadinya kita kena panah. Lebih panah daripada micha chip dah kok. Di mana pak kata dia akak pak cara lah kepada orang tua, kepada konpikan. Rutansu dia akak kita kena yut. Kena berhenti, kita kena kit, kita kena mikir, kita kena tam, kena tanya juga tangkam tam, dan juga yang punya terakhir pak yang terakhir tu tam, kita kena buat lagu mana tu kita main tengok bersama dakak. Ku tahu yang pertama dakak bila kita main social media ni kita kena yut. Yut lagu mana kita jangan mudah cayo. Kita jangan mudah cayo, jangan kalau tengok bagi dia mondok kesenang apa tu kita jangan beli lalu dah ataupun kita kena ruang kena jaga takut kena tipu. Kita jangan mudah cayo kalau tengok berita lagu apa tu kita kena tengok angin juga mari daripada nuingan mano daripada mano dakok ataupun kita jangan ya duansu jangan apa panggil jangan kita beli lalu dah kita kena tengok juga review dia lagu mana ataupun kalau tengok dalam page Facebook kok kalau kita nak winna cedera dah kita kena tengok kuantitam dalam page berapa orang tadi ya dah kok nah jenyo kita kena tengok review juga bahawa kita boleh tak cincai tu nak beli barang sesuatu hak ni yang pertama kita kena yut kita jangan buat perkara ni dah kok dah. Yang kedua dakak kita kena kit, kita kena mikir kita kena wik krok kodi kosi dan kita kena teng pun periut contohnya apa macam kita nak post sesuatu di akak nak buat ikutlah kita nak post apa-apa tu kita kena wik krok dulu kata ya molek ko tak molek Patutnya ke pun song pun ketup naik angkana kot lagu mana ataupun ya ke pun song pun ketup kita tu lagu mana kita kena kit week rock kata molek ke tak molek. Kalau molek kita boleh buat, kalau tak wasa tak molek wasa tak molek weh. Hak ni kita jangan buat dakak nah, sebabnya social media ni bukan kita saja tengok, orang lain seluruh dunia boleh tengok gapo kita buat dalam social media dah. Kalau itu kita kena ingat lah pakat kita jaga. Yang ketiga dia kata tam, kita kena tanya dah kau. Kita kena lagu tan lagu mana? Kita kena cari komun pemtem. Jangan kita duk cayo kata leng dia supaya kita tengok returning hot returning dekat lagu ning. Jangan kita mudah cari, kita kena tengok se lain pula. Daripada cong eun, pet eun. Kecek ha bito samo yo putung nei neo mano dah kau. Titang nah itu kita kena tengok hot lain juga. Jangan kita duk mudah cayo hot ke leng dia saja. Kita kena tengok leng ti song, leng ti sam. Dia pun cakap tentang ni. Kok titang gigi kok mano? Jadi kita mudah jangi, mudah cahaya. Patu kita kena cari komun pemter pula dah kau deh. Patu yang terakhir tam. Kita kena patibat tam sam ko. Hot bawa saat ni dan berusaha ni dah kau dengan cajenjin, dengan soba. Kau kau tak cinta jangi. Mudah kita buat keputusan. Kalau nampak beli nampak molek, beli selalu dah. Jangan ataupun nampak berita so baca sekali cair dah ni jangan kita kena tengok tai drong wikrok molek lepas tu kita kena cari komun pemter pula bagi kita guna social media dah kok dengan baik dan kok kita ke rutan se dia kok ni merupakan pak kago kita kena bingat kita kena jaga dalam kita masa social media lebih lagi kepada ketua dan juga kepada orang cacat kita kena pakat bingat pakat kita jaga bersama dah kok. Lepas tu kita dah lulus ketika untuk sesi yang kedua ni kita mai jumpa dua lepas ni untuk sesi yang terakhir dalam orangnya pedoman hidup.

Kak Angga masuk meja pop lock bersama dengan Bawang untuk sesi yang terakhir kita pada petening untuk orangnya pedoman hidup dan akak. Lepas tu pada petening dan akak jangan lupa lah bagi siapa hidup dengan Bawang tak kereta dan itu buat kereta jangan dirah sangat lah. Kita kena berhati-hati, kita kena pakat bingat, pakat kita jaga belakang dan juga yang paling penting kita kena turut kod cara condik kakak. Kita semua tu buat perjalanan ni kita dengan selamat belakang. Minta pergi selamat, klik pun minta pergi selamat juga, insyaAllah dah kot deh. Lepas tu tengok masa pada petani pun, masa pun tak ada dah. Bawang cakap terima kasih belakang lah, hak mana masuk mari bersama dengan Bawang, hak mana dengar daripada awal rancangi sampai ke hujung rancang kita pada petani untuk orangnya pedoman hidup. Terima kasih banyak. Lepas tu insyaAllah kita mari jumpa pula untuk sesi ni untuk orangnya pedoman hidup ni pada esok hari jam sama pukul 4 sampai ke jam pukul 5 satu jam dah kot di Gelombang FM 95 MHz Sarawak Jalan. Lepas tu terangkan ni kalau bawang dah silap dan salah terkasar lagu mana harga maaf belakang. Lepas tu bawang kiri dengan lafaz yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dahsyat kita pada tahun ni dakak kita buat bermula daripada tempat 25 Persepakum dakak deh sampai ke pada tempat 4 Mitunayun 2599 kita buat sebelah hari sebelah malam dekat kok. Lepas tu dah dengan ni ada banyak kecekam-kecekam kita pakat mari jalan bersama dengan keluarga bersama dengan sang dakak sebab je dah dengan ni kita ada jual makan ni buat ada minum ni buat ada baju pakai ye dakak deh. Lepas tu kita juga ada persembahan budaya dekat kok deh dan kok kita ada orang panggil kedai dawah kacat dan juga banyak lagi lah bersama-sama kita pakat mari jalan untuk dengan kacat dan kita pada tahun ni dakak.
1: คุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะเสียงที่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่เป็น

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat berada dalam majlis yang merupakan majlis yang dilakukan oleh para ulama sejak ribuan tahun yang lalu bagi mereka yang tidak mengerjakan haji. Orang yang tak buat haji, macam saya dan tuan-tuan, duduk di Malaysia, maka ulama' ajar kita beberapa ibadat untuk kita lakukan selain daripada ibadah korban pada masa-masanya. Orang Islam yang tidak mengerjakan haji juga dituntut yang keduanya untuk bertakbir. Bermula daripada tadi asar tadi takbir. Bermula daripada tadi sampailah 13. Asar 13 Zulhijjah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang Islam yang tidak mengerjakan haji juga disunatkan untuk berpuasa. Ini mazhab kita lah. Pada hari wukuf, iaitu hari ini. Maka alhamdulillah kesemua kita insyaAllah berpuasa dan pihak masjid pun menyediakan makanan berbuka. Besar fadilat orang yang menyediakan makanan berbuka pada orang yang berpuasa, terutamanya puasa-puasa besar yang macam ni. Dan yang keempat, orang yang tidak mengerjakan haji juga digalakkan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya, di dalam Al-Majmu', kitab fiqah, digalakkan bagi mereka untuk melakukan majlis yang menyerupai wukuf di Arafah. Ada dalam kitab fiqah, tuan-tuan. Maka majlis yang pihak jawatan kuasa masjid buat pada petang ini adalah satu majlis yang dilakukan oleh ulama-ulama besar dunia Islam sejak ribuan tahun yang lalu. Dinamakan dalam kitab fiqah oleh sebahagian para ulama dengan nama Majlisut Ta'rif. Dan saya rasa saya sekali ni saja mai Majlis Ta'rif ni, duduk di depan, akan datang saya akan mai dan duduk di bawah lah. Sebab selalunya Majlis Ta'rif ni dikepalai oleh seorang alim. Bukan ustaz kecil-kecilan macam kami. Kan? Seorang ulama besar yang soleh, dia yang piduk di depan. Majlis ta'rif dibuat sejak ratusan tahun yang lalu. Ketika orang Islam wukuf di Arafah, di tempat lain pakat wukuf di masjid-masjid. Tapi bukan niat wukuf lah. Saya pergi duduk niat wukuf pula. Kan? Jenuh nak bayar dam ke, nak buat apa kan? Tak pergi. Jadi tuan-tuan, di tempat lain pun Kalau di Asia Barat, waktunya hampir sama. Ha? Maksudnya kalau Mekah 12:30, di Syria apa keliling-keliling tu lebih kurang tu juga. Maka mereka akan berhimpun di waktu itu. Adapun kita di Malaysia, di sana wukuf, kita di sini pukul berapa nak berhimpun? Lah. 5:30. Maka para ulama melakukan majlis yang seperti itu, mereka juga berhimpun dengan melakukan pengisian-pengisian seperti tazkirah dan juga ibadat. Selalunya berdoa, zikir dan juga diselang-seli dengan tazkirah seperti yang kita lakukan. Alhamdulillah, insyaAllah bermula daripada tahun ni, tahun-tahun yang akan datang, orang akan jadi biasa lah. Dan benda ni bukan bid'ah no. Dalil dia ada dalam kitab Al-Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi, dan Imam Nawawi dan imam-imam lain sendiri menyebut bahawa yundabu al-ijtima', digalakkan untuk berhimpun supaya sama keadaan kita sekarang dengan keadaan umat Islam yang sedang berhimpun ramai di sana. Hari Arafah ni, tuan-tuan tengok, dia punya kelainan dia ialah, orang pergi haji, dia boleh bayang lah tuan-tuan. Berhimpun di padang Arafah, orang nak guna padang tu stone berapa kali? Sekali ya. Tuan-tuan agak-agak lah di padang Arafah ni, paling banyak mengingatkan kita kepada padang apa? Mengingatkan kita kepada padang mahsyar. Semua orang pakaian dia sama. Dia tak boleh pakai kuning kalau dia sultan mana pun. Dia mesti pakai kain ihram putih juga. Walaupun tidaklah sampai batal kalau pakai warna ni. Tapi semua manusia sama. Kita tak boleh beza ketika tu mana satu sultan, mana satu perdana menteri, mana satu orang biasa bila berjalan di padang Arafah. Begitulah tidak ada bezanya ketika mana kita berada di padang mahsyar. Pembeza di padang mahsyar ialah jumlah ketakwaan yang dibawa oleh roh masing-masing. Makin tinggi ketakwaan yang dibawa oleh satu orang, maka keadaan dia akan berbeza dengan orang lain di padang mahsyar, iaitu dia akan pakai baju, majoriti orang lain akan telanjang bulat. Angin ke apa? Angin lantak. Kau lepas duk abad umum. Kau lepas duk abad umum. Tuan, jadi persamaan kedua di antara padang Arafah dengan padang mahsyar ialah padang Arafah orang guna stone pi sekali ya. Kalau kita pi buat umrah, depa bawa pi ziarah. Tapi ada siapa di padang Arafah? Tak ada siapa. Ada orang ziarah lah. Lepas tu ada lah lori-lori kecil yang duk jual roti, ayam, apa semua ni ada lah. Yang tu lah. Digunakan sekali saja. Begitulah padang mahsyar, hanya akan digunakan sekali saja nanti. Nampak tuan? Padang mahsyar, Allah ciptakan padang mahsyar. Selepas ditiupkan sangkakala yang kedua, padang mahsyar ready, siap. Sejak bilakah dia siap? Sejak waktu tu. Kalau tuan-tuan tanya saya sekarang, soalan sekarang, arasy adakah belum dicipta, arasy Allah? Jawapannya telah pun dicipta dan dah ada. Kalau tuan-tuan tanya sekarang, syurga yang 7 tingkat tu sudah adakah belum diciptakan? Jawapannya sudah diciptakan, dah ada dah. Cuma belum berpenghuni. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya, padang mahsyar sudah pun diciptakan oleh Allah ataupun nanti akan diciptakan, Jawapan dia, nanti akan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ha, ini mahsyar. Lah tak ada lagi. Lepas tiup sangkakala pertama, semua makhluk yang bernyawa tak ada. Manusia tak ada, malaikat tak ada, binatang tak ada, jin dan syaitan mati ke semuanya. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Ketika tu semua bangun dan padang mahsyar telah pun tersedia. Siap waktu tu siap. Kita semua akan berdiri di padang mahsyar bersama dengan tiga makhluk lain yang bernyawa. Manusia, jin, binatang, itu yang duduk di bawah dan para malaikat kesemuanya sedang berada di atas. Allah himpunkan semua manusia, semua jin, semua binatang dan semua malaikat, nak gambarkan suasana mahsyar. Di dunia, Allah bagi semua orang berasa berhimpun ramai-ramai. Dalam keadaan yang susah, tandas nak masuk pun susah, makanan pun susah. Kalau sakit, ubat pun susah. Bersesak-sesak, panas, ramai, pakaiannya sama. Lihat keadaan kamu di padang Arafah. Pasuh pati. Atau tak suruh pati sebab tengok. Kita pun tengok keadaan di padang Arafah. Kita tengok Allahu Akbar. Di padang Arafah itu baru 0.0001% daripada makhluk yang ada di atas muka bumi Allah. Ataupun lebih lagi 0.0001%. Bila Quran sebut wa idzal wuhushu husyirat, di padang mahsyar nanti kalian akan melihat semua binatang daripada sekecil-kecil binatang sampailah sebesar-besar binatang akan dihimpunkan di padang mahsyar.
1: Awal sajala radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.